0: ya fetola mmala naha ya ba mohlaba dimela tsa koba dihloho di bontsha hlompho ho morena bokujwale mo phemeditse ka sebaka dihlabeng ha di lle gobane di lapile lebaka ke teboo go tlatla matsholo goga le thabo ya rena ka dino lebaka go tlhaile mofuta o sele le tsie ke la boraro ngwana morena a tlhaga ka nako disele thobo di tlola poho dilwana gara masimo banna ba thutsana marapo diphaking e tlile go tlhaile mogale go ya lokela yena moikaele go tla pholosa setšhaba ya apara bosweu naga ya gabo mogato bosweu bona bo le bo bonang bo baka kgotso diphamolaeng a ke lefaseng magaki le mabelotoko a golegwe leetelwa ke mogolo ka jeno ke bua ka kgosi motlotle e letsia la borago gantle le salelang morena a eta nna nketsebe ka sala morena a palama banna palamang dipitsi melebe ditlhabeng ke bua ka sedirekeng se lebitswa lefane botlhe le amengwa pitsi ga ditlhane wa diphamola ke rona bao re tseleng
1: chacha
2: banna ba ratapa le agelela bokitsa tshwenen morena wa ngata o ngata fela ga re palama ke nna ke mo supisa ka madibogo kgetlong lela ke kgethile bogotlong dithabeng ga bo diphamola megotlo e tlhodi mapatlelo ga ke etsa tsena kenyelwang mo teng ke lebaka gago mogotlo dithabeng teng kilo ke teka letsatsi la tswalo wa motlotlei ga a gole motlotlei ga a gole ga ke etsa tsena ke a tlhatlhathela motho wa dibo ko dithaba tseka kapo ke a lepelela
1: ga a gole

0: ya fetola mmala naga ya ba mohlaba dimela tsa koba ditlogo di bontsha tlhompho go morena bokojwale mo phemeditse ka sebaka ditlhabeng ga di lile gobane di lapile lebaka ke teboo go tlatla matšhono go ga lethabo ya rena ka dino lebaka go tlhaile mofuta o sele letsie ke la borago ngwana morena a tlhaga ka nako disele thobo di tlola pogo dilwanaga ka masimo banna ba thusana marapo diphakeng e tlile go tlaile mogale go ya lokela yena moikaele go tlapholosa setšhaba ya apaga bosweu naga ya gabo mogato bosweu bona bo le bo bonang bopa ka kgotso diphamolaeng a ke lefaseng magaki le mabelotoko a golegwe leetelo ke mogolo ka jeno ke bua ka kgosi motlotlee letsia la borago gantle le salelang morena a eta nna nke tsebe ka sala morena a palama banna palamang dipitsi ke lebe ditlhabeng ke bua ka sedirekeng se lebitswa lefane botlhe le amengwa pitsi ga ditlhanewa diphamola ke rona bao re tseleng
1: chacha
2: banna ba re tlapale a relela bokitsa tshwene morena wa ngata o ngata fela ga re palama ke nna ke mo supisa ka madibogo kgetlong lena ke kgethile bogotlong dithabeng ga bo diphamola megotlo e tlhodi mapatlelo ga ke etsa tsena kenyelo wa mmoteng ke leba ka gago mogotlo dithabeng teng kilo ke teka letsatsi la tswalo ya motlotlei ga a gole motlotlei ga a gole ga ke etsa tsena ke a tlhatlhathela motho wa dibogo dithaba tseka kapo ke a lepelela
3: ga a gole